rumah dari luar ni. Kalau sepat tiga, sepat sebenarnya di kamar lain. Sama pergi ke rumah dari tu. Nah, ni. Nah, ni. Nah, ni. Nah, ni.